PKK. Agung hadir bersama istri dan mengajak seluruh kepala OPD untuk ikut serta dan memberikan apresiasi khusus kepada Camat Kulim, Patri Adha, yang dinilai berani mengambil tanggung jawab dalam membantu dan melayani masyarakat. Agung juga menyampaikan pujian kepada panitia, Pak Lurah, dan masyarakat Kecamatan Kulim atas kekompakan mereka dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Jadi Pekanbaru. Sementara itu, Cik Tuan Puan Camat Kulim Fajri Ada menyatakan kegiatan berjalan lancar dan mendapat antusias tinggi dari warga, di mana sekitar 2.000 peserta mengikuti jalan santai yang menjadi salah satu agenda utama peringatan Hari Jadi Pekanbaru ke-242. Selain jalan santai, saudara, festival makanan berbahan dasar ubi kayu juga digelar untuk mengangkat potensi lokal Kulim sebagai salah satu daerah penghasil ubi di Pekanbaru. Karena Kulim memiliki potensi ubi kayu yang cukup besar, sehingga panitia mengadakan festival makanan olahan berbahan dasar ubi sekaligus memperkenalkan dan semakin memperkenalkan manfaat dari komoditas lokal ini. Sebanyak 42 peserta menampilkan beragam kreasi makanan berbahan dasar ubi kayu. Dan untuk menambah semarak acara, saudara, panitia juga menyediakan 242 hadiah door prize bagi peserta jalan santai, mulai dari beras sampai hadiah utama berupa kulkas, sepeda, dan mesin cuci. Demikian kabar berita jam 7 kami sampaikan.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan, perkembangan dunia seni, budaya saat ini sudah melampaui batas-batas ruang, administrasi, dan segala bentuk tatanan tradisional lainnya ya. Dan kondisi ini terjadi karena pemikiran menuju ke arah baru, ke arah yang berbeda, terus digali dengan perspektif-perspektif yang tidak biasa, Cik Tuan dan Puan. Dan menjadi berbeda memang memerlukan keberanian dan keuletan. Ya, semacam sebuah perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sama, ya kan? Tidak seragam gitu. Misalnya ini seperti seekor kambing, sapi, atau itik yang memilih keluar dari kawanannya yang digiring seorang anak gembala. Jadi sekarang dunia seni budaya itu memasuki babak baru, saudara. Jadi tidak terpaku lagi pada akar tradisi yang tetap dihormati, tapi juga merangkul teknologi sekarang, ya, kritik sosial, serta hal-hal yang baru yang terus berkembang tanpa bisa dicegah, iya kan? Nah, di Riau sendiri, saudara, seni dan budaya sungguh sesungguhnya tidak pernah berhenti bergerak ya. Para seniman-seniman kita itu bergerak terus tanpa kita sadari. Karena di tangan para seniman ini tumbuh ruang-ruang komunitas ya, hadir di panggung pertunjukan, berkembang melalui media digital, bahkan menjangkau generasi muda melalui layar gawai yang setiap hari digunakan. Jadi tradisi tidak lagi hanya tersimpan dalam arsip atau dikenang dalam cerita, tapi memang harus menemukan cara baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin kita gak pernah membayangkan ya, saudara, bagaimana budaya itu bertahan sampai sekarang. Nah, siapa yang merawatnya, siapa yang menghidupkannya, dan bagaimana tetap relevan di tengah derasnya arus teknologi dan modernitas sekarang, saudara. Nah, inilah yang disebut sebagai ekosistem seni. Sebuah ruang kehidupan yang mempertemukan seniman, budayawan, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, media, sampai masyarakat sebagai penikmat karya. Nah, jadi ini semua saling terhubung, saling mendukung, dan harus bersama-sama menjaga denyut kebudayaan ini agar tetap hidup. Dan menariknya, saudara, ekosistem seni di Riau hari ini menunjukkan bahwa menghormati tradisi bukan berarti menolak perubahan ya, tapi sebaliknya akar tradisi yang kuat menjadi pijakan untuk melangkah ke masa depan. Dan sekarang ini kita bisa melihat banyak kali seniman-seniman yang sudah memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan karyanya, dan media sosial dijadikan sarana promosi budaya dan kreativitas muda yang menghadirkan berbagai inovasi tanpa meninggalkan identitas Melayu yang jadi rohnya, saudara. Lalu bagaimana ya sebenarnya ekosistem seni Riau bekerja? Sejauh mana tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan? Dan apakah tantangan yang dihadapi para pelaku seni dalam menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman? Nah, itulah ya kita bahas pagi ini, Cik Tuan dan Puan. Melihat ekosistem seni Riau bekerja, menghormati akar tradisi dan merangkul teknologi dan modernitas. Jadi mari sama-sama kita menelusuri bagaimana seni dan budaya Melayu Riau terus berdenyut, beradaptasi dan menemukan ruangnya di tengah dunia yang terus berubah ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan.

0: harapan dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduorokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucunya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau Soleram ya, bersama Ivan Fibra. Saudara, seorang pelaku dan pemikir seni kontemporer Riau dari Donora, Cik Turapuan, menyebutkan pendapatnya bahwa di tengah tantangan bencana ekologis dan transformasi ekonomi digital, seni di Riau tidak lagi berdiri di Menara Gading ya. Sekarang sudah turun ke jalan, masuk ke dalam laboratorium sains warga ya, yang mereka sebut dengan citizen science, dan bernegosiasi di meja birokrasi dengan menciptakan sebuah model ketahanan budaya yang unik ya di Sumatera. Nah, Cik Turapuan, bahwa kita bisa melihat juga bahwa seni tradisi sekarang itu tidak hanya dalam bentuk yang kolosal ya, tidak lagi hanya dalam bentuk

Riau yang sering berhadapan dengan abrasi dan kerusakan pesisir, maka dibentuklah festival ini. Jadi bentuk seni lingkungan, jadi eco art, saudara, ya. Dan suku seni Riau itu menggunakan seni pertunjukan untuk menarik perhatian publik pada isu konservasi mangrove. Jadi ini sejalan dengan semangat kebanyakan komunitas seni di Riau yang juga mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam praktek artistik mereka. Jadi sudah lebih banyak pelaku seni dan seniman itu lebih mengarah ke lingkungan, ya. Karena kalau konteksnya kebudayaan semuanya ini memang sampai sekarang itu menjadi tugas yang berat, ya, untuk terus merefleksikan kebudayaan dan ragam tradisinya. Tapi dengan melihat ekosistem kreatif Riau pada tahun 2025 ini bekerja melalui mekanisme saling silang atau cross pollination yang dinamis, dan pada tahun 2026 sudah berhasil melampaui fase pembangunan fisik menuju fase pematangan, Cik Tuan Puan, ya. Dan tentunya masa depan seni Riau itu masih menghormati akar tradisi, namun berani merangkul teknologi, kritik sosial, dan kebebasan interpretasi. Jadi dalam lanskap inilah pelaku seni apapun adalah semangat zaman Riau yang baru. Jadi tidak terblok pada masa lalu, ya, tidak terblok pada birokrasi, tapi bebas merdeka menentukan nasib kebudayaannya sendiri. Jadi banyak cara yang dilakukan para seniman, ya, Cik Tuan Puan, dan mudah-mudahan mereka terus semangat meskipun dalam situasi apa efisiensi. selalu ada cara, ya, apapun yang akan dilakukan para pelaku seni kita itu memang membutuhkan yang namanya biaya finansial dan lain sebagainya. Jadi untuk mendukungnya tetap berjalan, ya, mudah-mudahan menemukan caranya masing-masing, ya, Cik Tuan Puan, agar seni, tradisi, budaya, kegiatan-kegiatannya, peristiwanya masih tetap ada sampai kapanpun. Nah, baik saudara, pukul 7:35 nanti, ya, sesaat lagi kita akan mengupdate informasi cuaca seperti apa untuk Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh analis BMKG Pekanbaru. Jadi tetap bersama Pro 4 RR Pekanbaru agar kita bagi tahu seperti apa kondisi cuaca kita hari ini.

0: nggak bener ya?
1: Ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Mbak Anggun pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, silahkan dengan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelawan dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan

0: Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 94 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 18 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu 10 titik, Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kabupaten Siak 3 titik, Kabupaten Pelalawan 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
8: Saya Putri Pantun.
9: Saya Nurhayati binti Salim.
10: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
8: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
9: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
7: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
8: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
7: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pro 4 FM, Suara Budaya Ria.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Poang itu artinya perang. Tari Poang adalah salah satu tari yang berasal dari suku Sakai Melayu. Tari ini menampilkan tarian perang untuk membela diri terhadap musuh yang nampak maupun tak tampak, misalnya melawan manusia, hewan, atau binatang. Selain itu juga dapat untuk melawan hal-hal gaib yang ada dan mereka yakini. Tari ini juga merupakan tarian persilatan dengan menggunakan senjata baik berupa keris, tombak, panah maupun sumpit. Mereka juga menggunakan perisai atau tameng. Tari ini juga merupakan upacara adat untuk pengobatan seperti pada upacara Badewo, di mana mereka melawan Dubalang Gajah Ibo. Tari Poang saat ini lebih banyak digunakan untuk pengobatan dengan syair-syair tertentu dan musiknya langsung dimainkan alat musik gendang dan semacam talempong.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut kami sampaikan kembali, Cik Tuana Puan, kabar berita untuk jam 8 waktu Indonesia Barat terkait sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 atau WHO 2026 yang dilaksanakan secara serentak di 2183 titik lokasi seluruh Indonesia. Pada Kamis 4 Juni 2026 lalu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal yang akan berlangsung efektif pada Oktober 2026. Di Riau sendiri, Cik Tuanan Puan digelar di 38 titik, sedangkan di Kabupaten Bengkalis, kegiatan sosialisasi dipusatkan di Pulau Bengkalis dengan menyasar masyarakat dan pelaku usaha pada 3 lokasi strategis, yakni Lapangan Pasir Andam Dewi, Pasar Terubuk, dan Pelabuhan Roro Bengkalis. Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global. Pemerintah melalui BPJPH terus mendorong percepatan sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kebijakan wajib halal Oktober 2026 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Pengawas BPJH Hafiz Makwadah menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar para pelaku usaha tidak hanya memahami kewajiban hukum yang berlaku, tapi juga melihat sertifikasi halal sebagai nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Turan Puan, jika sampai saat ini Anda masih memilih kami Pro 4 RR Pekanbaru untuk mengawal aktivitas Anda dan tentunya menghadirkan lagu-lagu hiburan khusus spesial dari lagu-lagu daerah. Baik, saudara, ketika mendengar kata kemiskinan, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan seseorang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Padahal ternyata kemiskinan itu tidak selalu berbicara tentang isi dompet aja ya. Jadi kemiskinan juga bisa hadir dalam bentuk keterbatasan akses pendidikan, kemudian minimnya kesempatan kerja, kurangnya keterampilan, hingga sulitnya memperoleh layanan kesehatan yang layak, saudara. Dan di sekitar kita mungkin ada keluarga yang bekerja keras setiap hari, tapi penghasilannya masih pas-pasan, ya. Ada pula anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi, tapi harus berjuang dengan berbagai keterbatasan. Nah, inilah wajah kemiskinan yang seringkali begitu dekat dengan kehidupan kita. Dan kemiskinan juga dapat menciptakan lingkaran sulit yang sulit diputus ya, saudara. Ketika pendidikan terbatas, kemudian kesempatan kerja menjadi sempit, ketika pekerjaan sulit didapat, pendapatan menjadi rendah. Nah, ketika pendapatan rendah inilah akses terhadap pendidikan dan kesehatan kembali menjadi terbatas. Jadi siklus ini memang sering diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, saudara. Tapi kabar baiknya, banyak perubahan besar dalam kehidupan justru mulai dari langkah-langkah kecil. Dan tidak sedikit kisah sukses lahir dari keluarga sederhana yang berani memanfaatkan peluang dan terus belajar, saudara. Nah, karena itu pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tapi pekerjaan kita bersama yang melibatkan keluarga, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan setiap individu yang ingin memperbaiki kehidupannya. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat bahwa keluar dari kemiskinan bukan sesuatu yang mustahil. Selama ada kemauan untuk berkembang, kesempatan untuk belajar, dan lingkungan yang saling mendukung, maka harapan pun akan selalu ada, saudara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, suara budaya Riau.

Ya, janji dari Siti Nurhalijah, Halizah ya. Dan kita harus janji juga ya, janji untuk menargetkan bahwa kita akan turut serta menjadi salah satu pelaku yang mengentaskan kemiskinan. Jika dahulu seseorang bisa bertahan dengan satu pekerjaan sepanjang hidupnya, saudara, nah kondisi saat ini jauh berbeda ya. Perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi juga membuat kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Nah, di zaman sekarang nih, keterampilan seringkali lebih menentukan daripada latar belakang seseorang. Ya, kalau dulu kita cari kerja, dibilang sudah berpengalaman gitu ya. Tapi kalau dia tidak memiliki keterampilan juga susah. Kadang-kadang hanya bekerja 2 tahun, 3 tahun di sebuah perusahaan, tapi tidak mencoba yang lain, itu juga akan riskan ya saudara untuk zaman sekarang. Dan banyak sekarang orang banyak berhasil meningkatkan taraf hidupnya karena mau belajar hal-hal baru. Ada yang memulai usaha kuliner rumahan, menjadi penjahit, membuat jasa desain, bertani secara modern, sampai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk lokalnya. Dan yang menariknya, banyak peluang ekonomi saat ini tidak selalu membutuhkan modal besar saudara. Yang dibutuhkan justru kreativitas, kemampuan belajar, dan kemampuan melihat peluangnya. Contohnya aja ya, seorang ibu rumah tangga nih bisa menjual makanan melalui aplikasi daring. Nah, kemudian anak muda bisa memasarkan kerajinan lokal melalui media sosial. Lalu petani memanfaatkan teknologi informasi untuk mengetahui harga pasar dan memperluas jaringan penjualan. Tapi tentu saja tantangannya tidak sedikit ya, saudara. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses pelatihan, keterampilan digital maupun pendampingan usaha. Nah, karena itu program-program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tapi juga memperoleh kemampuan untuk mandiri. Jadi prinsipnya sederhana ya, saudara. Bantuan dapat meringankan beban hari ini memang, tapi keterampilan dapat membuka jalan bagi masa depan. Nah, karena itulah pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jadi, semakin banyak orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkembang, semakin besar pula peluang sebuah daerah untuk maju dan sejahtera.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Saya kembali menyapa warga Pekanbaru yang hari ini yang tingkat kesibukannya semakin tinggi ya. Karena matahari meskipun masih malu-malu, tapi saya percaya di luar sana sudah terasa hangatnya. Kita dihangatkan oleh mentari berarti keringat mulai bercucuran dan semangat juga harus terus bergelora, Cik Tunampuan ya. Dan seperti yang kami informasikan tadi di kabar berita bahwa hari ini 8 Juni dimulai operasi Patu Lancang Kuning 2026. Jadi masyarakat Pekanbaru khususnya untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan sebelum keluar dari rumah ya. Gunakan helm bagi pengendara roda 2, jangan berboncengan lebih dari 2 orang, jangan melawan arus nih, hati-hati nih. Ini kayaknya orang-orang suka melawan arus deh. Berapa kali saya lihat ya kalau lagi jalan nih lawan, aduh gimana gitu kan. Nanti kalau kena tabrak, kena senggol, yang salah yang nabrak gitu kan. Padahal dia yang melawan arus gitu. Lalu hindari juga penggunaan knalpot brong loh. Dan untuk pengendara roda 4 selalu gunakan safety belt-nya dan patuhi batas kecepatan yang telah ditentukan. Kalau dalam kota anggaran-anggaran 40-50 lah ya kan, gak usah lebih dari situ gitu. Jadi sabar di antrian belakang, jangan suka nyelap-nyelip sembarangan gitu. Kita harus saling ya etika di jalan juga ada lah gitu kan. Jadi saling menghormati pengguna jalan raya yang lain. Jadi yang penting jaga kesehatan dan tentu lengkapi juga ya surat-surat kendaraan bermotor Anda itu, Cik Tunampuan, hati-hati dengan etle. Nanti kalian bisa tertangkap kamera yang ada. Nah, selamat beraktivitas Cik Tuan dan Puan. Operasi Patu Lancang Kuning 2026 mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan daripada mengutamakan keselamatan gitu kira-kira. Jadi operasi ini berlangsung hingga tanggal 21 Juni 2026, dicatat ya.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderita

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Kita sudah masuk ke sesi TEPA siang hari ini, Ci, Tuan dan Puan, di hari Senin 8 Juni 2026 ya. Dan kita sudah masuk ke segmen obrolan tentang perjudian. Nah, kalau bicara tentang judi, ini sudah semakin dekat dengan kehidupan kita ya, saudara. Kalau dulu orang pergi berjudi harus pergi sembunyi-sembunyi ke suatu tempat ya. Kalau sekarang di era digital sudah lebih mudah dilakukan. Dan sekarang memang banyak hal yang menjadi lebih mudah dilakukan. Belanja dari rumah bisa, belajar dari telepon genggam bisa, bahkan pekerjaan pun banyak yang dapat diselesaikan secara daring. Ya, hal-hal buruk pun banyak dilakukan sekarang gampang melalui handphone, sehingga mengakibatkan banyak kekacauan dan perpecahan ya, perselisihan di antara keluarga, di antara pasangan gitu. Tapi di balik berbagai kemudahan ini ada tantangan yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, salah satunya praktek perjudian. Ini sudah menjadi masalah besar, Ci, Tuan dan Puan. Nah, jika dulu judi identik dengan tempat-tempat tertentu yang tersembunyi ya, seperti yang saya bilang tadi, sekarang bentuknya jauh lebih beragam. Dapat muncul melalui pesan singkat, media sosial, situs internet, bahkan melalui iklan yang tiba-tiba muncul di layar telepon genggam. Nah, itulah sebabnya siapapun dapat menjadi sasaran, mulai dari remaja, mahasiswa, pekerja, sampai orang tua, Ci, Tuan dan Puan ya. Yang membuat perjudian berbahaya adalah karena seringkali datang dengan janji yang terdengar menggiurkan, saudara. Ada iming-iming keuntungan besar, kemenangan instan, kehidupan yang lebih mudah, padahal kenyataan tidak seperti itu. Dan banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba. Nah, ini nih ya, mencoba-coba ini nih. Narkoba juga kayak gitu, mencoba-coba, awalnya semua coba-coba ya. Ada yang sekedar mengisi waktu luang. Ada yang penasaran dan ada pula yang berharap memperoleh tambahan penghasilan. Tapi perlahan kebiasaan ini berubah jadi ketergantungan dan sulit dihentikan, saudara. Hati-hati jadinya ya. Judi membuat seseorang percaya bahwa keberuntungan adalah jalan utama untuk mendapatkan uang. Padahal dalam kehidupan nyata, kesejahteraan itu dibangun melalui kerja keras, saudara. Keterampilannya, kesabarannya, dan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, saudara, tidak ada kemenangan yang benar-benar pasti dalam perjudian ya, diingat. Yang pasti justru resikonya. Semakin sering bermain, semakin besar pula kemungkinan kehilangan uang, waktu, dan ketenangan hidup maksud saya. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa perjudian itu bukan sekedar persoalan hiburan atau permainan biasa. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan, saudara. Jadi mulai dari ekonomi, hubungan keluarga, hingga kesehatan mental. Nah, di saat ini Anda ingin kata coba-coba, tolong dihempaskan kata-kata itu dan jauhkan pikiran Anda dari kaya karena judi. Karena apapun janji-janji manis dari perjudian itu tidak akan memberikan hasil yang baik buat Anda dan keluarga.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

diberatkan karena kemiskinan. Judulnya ya, Pinaborhat Nihapogoson ya. Artinya diberangkatkan dari kemiskinan. Lagu ini mengingatkan saya pada satu hal. Pernah saya mendengarkan dari media sosial ya. Kalimatnya bijak. Orang-orang miskin memang selalu berpikir. Ini tapi tidak mendiskriminasikan orang miskin sebenarnya ya. Tapi dalam tanda kutip, orang miskin itu selalu berpikir bahwa hal-hal yang gampang, yang instan itu bisa jadi jalan keluar untuk mereka. Tolong itu dihapus. Salah. Walaupun kita kekurangan mungkin material, kurang finansial, kita jangan memiskinkan pikiran kita. Karena memang dampak judi itu sering tidak disadari. Ketika kita membahas dampak judi, banyak orang yang hanya melihat kerugian uang. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada itu. Jadi mari kita mengkayakan pikiran kita. Kita bayangkan aja ya, sebuah keluarga yang awal hidupnya sederhana tapi cukup. Kebutuhan rumah tangga terpenuhi, anak-anak dapat bersekolah, kehidupan berjalan dengan tenang. Tapi ketika salah satu anggota keluarga mulai terlibat perjudian, keadaan bisa berubah secara perlahan, saudara. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga mulai berkurang ya. Tabungan habis sedikit demi sedikit. Bahkan tidak jarang muncul utang karena keinginan untuk terus bermain demi menutupi kerugian sebelumnya. Inilah salah satu jebakan terbesar perjudian, saudara. Ketika kalah, seseorang ingin mengembalikan uang yang hilang. Namun saat mencoba kembali, kerugian justru sering ditambah besar. Akibatnya muncul lingkaran yang sulit diputus, ya kan? Selain masalah ekonomi, perjudian juga dapat merusak hubungan sosial. Kepercayaan dalam keluarga menurun. Karena kita akan membuat kebohongan yang satu, kebohongan yang berikutnya, berikutnya dan berikutnya hanya untuk mendapatkan pinjaman uang dan lain sebagainya. Dan pertengkaran mulai terjadi ya. Komunikasi jadi tidak sehat dan tidak sedikit rumah tangga yang mengalami konflik karena soal perjudian ini, saudara. Dan dari sisi psikologis, perjudian juga dapat menimbulkan kecemasan, stres, rasa bersalah, bahkan depresi. Ya iyalah ya kan, dia sudah banyak kalah, apa enggak stres, rasa bersalah karena sudah menghabiskan uang gitu kan. Cemas karena dia ditagih-tagih utang. Nah, jadi seseorang yang terus-menerus mengejar kemenangan seringkali kehilangan ketenangan dan sulit menikmati hidup sebagaimana mestinya, Cik Turan Puan. Jadi yang perlu kita perhatikan bersama saat ini adalah anak-anak dan remaja juga rentan terpengaruh loh. Jadi ketika mereka melihat perjudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa, mereka bisa tumbuh dengan pemahaman yang keliru tentang cara memperoleh uang dan meraih kesuksesan. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, saudara. Keluarga perlu membangun komunikasi yang baik, memberikan pemahaman tentang risiko perjudian, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab sejak dini. Jadi setelah memahami berbagai risiko perjudian, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan? Ya, menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kehidupan yang sejahtera, itu yang paling utama. Semuanya butuh proses ya. Semuanya membutuhkan waktu. Jadi gunakanlah waktu produktif gitu, belajar keterampilan baru, membaca, olahraga, mengikuti kegiatan masyarakat, mengembangkan usaha kecil dapat juga menjadi pilihan yang bermanfaat. Sebenarnya banyak yang perlu kita tahu, Cik Tuan Puan ya. Dan di sini peran keluarga itu sangat penting karena rumah harus menjadi tempat penuh dukungan, tempat semua anggota keluarga berbagi masalah dan mencari solusi bersama tanpa harus mencari jalan keluar yang beresiko. Ya, hidup memang tidak selalu mudah ya, saudara. Ada masa ketika kebutuhan terasa banyak serta kemampuan masih terbatas, tapi dalam kondisi seperti ini kita perlu mengingat bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar yang lebih baik daripada perjudian. Jadi mungkin menawarkan harapan sesaat, judi maksud kami mungkin menawarkan harapan sesaat, tapi sering meninggalkan penyesalan yang panjang.

Nah, mudah-mudahan sudut pandang kita semuanya semakin positif dan mari produktif dengan hal-hal yang bisa menambah income dan memberikan efek yang baik buat kita dan juga keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas. Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
6: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
5: Maaf, saya ndak bisa.
6: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
5: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
6: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
5: Parah.
7: Gini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara MBC FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital pukul 11.46 waktu Indonesia Barat hingga jam istirahat nanti, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat nanti Anda beristirahat. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan. Rangkaian lagu-lagu pop sementara bersama informasi ringan yang kami hadirkan di siang hari ini. Edisi siaran Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Herman Sirena akan menemani Anda di tepat siang gang sore nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Roposai.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cina Buam, di mana ribuan warga memeriahkan jalan santai dan festival olahan ubi di Kulim. Menjadi umpam, ribuan warga memadati Kecamatan Kulim dalam kegiatan jalan santai dan festival olahan makanan ubar bahan dasar ubi kayu pada minggu kemarin. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sehari kesatuan gerak PKK pada Kota Pekanbaru. Agung Nugroho hadir bersama istri Astri, dan dalam sambutannya Agung mengaku memiliki kesan khusus terhadap Kecamatan Kulim. Makanya ia mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk turut hadir dalam kegiatan ini. Kecamatan Kulim memiliki sangat pelayanan yang patut menjadi contoh bagi seluruh aparatur pemerintah. Acara khusus memberikan apresiasi kepada Camat Kulim, Fajir Adaha, yang dinilai berani mengambil tanggung jawab dalam membantu dan melayani masyarakat. Semangat kerja dan etos pelayanan seperti ini harus menjadi teladan bagi seluruh kepala OPD. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
6: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat ini pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat, di mana Cik dan Puan nanti pada pukul 12 ya 15 menit waktu Indonesia Barat kami kemanakan surat azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Baik, Cik dan Puan, kembali kami akan untuk kaum muslim dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami kemandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini, Senin, 8 Juni 2026.

Kirimpuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pamper dan daerah yang sewaktu dengannya, tiba saja kami kemanakan seruan azan, tanda masuk waktu sholat berzuhur untuk kota Pamper dan daerah yang sewaktu dengannya.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
3: Propat FM, suara budaya Riau.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi mas. Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya tante?
2: Sini! Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara versi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 13.06 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Senin 8 Juni 2026, itu RRI Manokwari bersama Jakarta dengan topik peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua.
2: Peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, ayo undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja ayo mau ajak Bang Po pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum Po, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
3: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
2: Iya, baik. Kakak Kartika apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Po.
2: Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
3: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
2: Iya.
3: Apakah sudah
2: iya.
3: Oke ini Kak?
2: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
3: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih
2: ya,
3: di 0812-9971
2: ya
3: 04444.
2: Baik.
3: Empatnya tiga kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
3: Boleh, Empo.
2: Biasanya dipanggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
3: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Pro 4 Manokwari tiba di studio Pro 4 Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya. Iya, di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya sama, sorry Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung. Iya Bapak, suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Pro 4 Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Pro 4 Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Iya, sagu betul. Ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
2: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Siang.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
4: Iya,
2: tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak.
4: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
4: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak, ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Di sana jadi makan pokok.
2: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
5: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
5: Bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar perempat, kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Heeh.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, ya. Salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Bontoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buo itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan.
4: Lalu bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar kemiring, bukan itu bagi ya, apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, yaitu pupeda itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga, panggang ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga menjelaskan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak Gia? Masih ada? Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas, panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu, di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti belum mau sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadiannya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa itu. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari
2: gitu. Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Mpok ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih mendel tembok.
2: Jauh ya.
3: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
3: Iya,
2: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kue
2: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, okay. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pak.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda.
2: Okay.
3: Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan, juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Okay? Sudah oke, okay, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Kiara ya.
2: Ponana nih.
6: Oh, Ponana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang hari.
6: Jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih, Bang, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana.
2: Oke.
6: Oh. Itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih yang dimakan tuh, po, daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering, abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
2: Oke. Oke deh, terima kasih Mbak Kusna
6: untuk tanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
1: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
0: iya,
1: silakan Bang Leman.
0: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
1: Apa
0: ya, halo, Maci
1: Kartika.
0: Kartika Dewi Astutia.
1: Lengkap banget
0: iya. Maci. Iya, saya baca di NI ini kan lihat wajahnya langsung
1: saya bijak.
0: Coklat,
1: lagi nonton nih, lagi nonton nih.
0: Iya, lagi nonton, iya, betul.
1: Apa nih bang, apa?
0: Semua dua-duanya, ya oke Mpo. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
1: Oh gitu.
0: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
1: Ya udah.
0: Bibi Maci, kalau emak ibu.
1: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
0: Oh Nana.
1: Ya.
0: Pon Maci Dewi. Kaku kan, ini tuh kan ada tuh namanya, apa tuh namanya tuh, yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya, lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan yeah. Mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu,
1: yeah,
0: Onana
1: yeah.
0: Gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Onana. Maci Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
2: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya,
1: Mbak, yeah.
2: Itu rasanya berbeda sih.
1: Oh beda, beda ya.
2: Beda, beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
1: Iya.
2: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
1: Kenyal gitu ya.
2: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah
1: iya.
2: Ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
1: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini, Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Burut kalau Burut itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
2: Memang penasaran soal itu ya Mpok,
1: tapi iya.
2: Memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
1: Oh, Mpok. Tentu ada nasi juga ada di sana.
2: Masih ada nasi.
1: Oke.
2: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
1: Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya, ya. Atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
2: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
1: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya. Pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mpok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mpok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya,
1: Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika. Dari Tabanan Bali nih, ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak? Atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu. Untuk rendam lagi kan proses apa, apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno, paling tinggi kita jemur 2-3 hari. Kalau tergantung cuaca, kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit. Mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: Tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Rut?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Rut bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu, apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Rut. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Karut.
3: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk lada. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya. Cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Ya. Tetap beda ya, Kak Karut. Ya. Yang asli hanya di sini. Ya. Nah, kalau di sini Kak Karut, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi? Apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang nanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Rut?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Rut kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Kalau untuk Kakak Rut sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Rut ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Rut ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran.
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Rut ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Rut juga sudah ada sagu.
3: Orang tua.
2: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini ya. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kak Rut di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda ya, rasa ya, Kak Rut. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Malah cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa.
1: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kiss.
1: Iya.
2: Dewi Kiss.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari.

0: Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati Bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Jadi mohon, baru saja kita mengikuti siaran berjaringan Pro4 Jakarta dengan RRI Manokwari di program Suara Budaya Nusantara. Mana siaran berjaringan Pro4 ini setelah ada pada diikuti setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.05 menit waktu Indonesia Barat. Baca nubuan sembari Anda meneruskan menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Rangkaian lagu Pro 4 Nusantara beserta informasi ringan kami hadirkan kurang dengar Anda, di mana kita akan membahas tentang gaya hidup, ya. Dan siang ini kita akan berbincang tentang gaya hidup konsumtif hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya Herman Syah bertugas siang ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Ya, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik, Tidong Buan, waktu terus berlalu. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas di siang menjelang sore hari ini? Tetap semangat ya. Baik, cuaca di Kota Mertua Kepulauan Baru saat ini cukup bagus ya, tidak terlalu panas. Dan Tidong Buan, kita akan berbincang tentang hidup konsumtif. Nah, gaya hidup yang perlu disikapi dengan bijak adalah hidup konsumtif. Adalah pola hidup yang cenderung mendorong seseorang untuk membeli ataupun menggunakan barang dan jasa secara berlebihan. Maksudnya, Cinovan, ya, bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Di era digital saat ini, gaya hidup konsumtif semakin mudah berkembang karena berbagai promosi diskon dan kemudahan berbelanja secara daring yang tersedia setiap saat. Seseorang yang memiliki perilaku konsumtif biasanya mudah tergoda membeli barang yang sedang tren, mengikuti gaya hidup orang lain ataupun merasa harus memiliki sesuatu agar tidak modern, tidak ketinggalan zaman, padahal tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Jika dikendalikan, kebiasaan ini dapat menyebabkan pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Yaudah. Saya tunggu.
3: Bentar, tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat, masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja siput dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Telepon 07-613-3606, WhatsApp 08-11-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Bagaimana Cino Buan, sebuah lagu dari Tapsel lewat Angga Linda, Ragu-Ragu. Mengantar kita pukul 14.48 menit waktu Jepang. Cino Buan, di mana seseorang yang memiliki perilaku konsumtif biasanya mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang sedang tren, mengikuti gaya hidup orang lain ataupun merasa harus memiliki sesuatu agar dianggap modern. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Membuat anggaran bulanan, menyisihkan uang untuk tabungan, dan membiasakan diri untuk berbelanja secara bijak dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Menjadi hemat bukan berarti pelit, melainkan menggunakan uang secara tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kini dapat itu hidup lebih tenang, memiliki ataupun dana masa depan, dan terhindar dari berbagai masalah finansial yang tidak diinginkan. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita di program Gaya Hidup tentang gaya hidup konsumtif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Pukul 15 waktu ini, sebentar kami sampaikan kabar berita. Setelah itu nanti Dandut Yoko.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Buam. Wali Kota Pekanbaru minta ASN di tiap RW jadi ujung tombak pendataan warga. Di mana Cina Buam, program 1 ASN 1 RW bertujuan memperkuat pendataan warga. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantuan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Sabtu kemarin mengatakan aparatur sipil negara ASN yang ditugaskan dalam program tersebut tidak harus setiap hari berada di lingkungan RW. Biasanya binaannya, namun ASN yang ditugaskan memiliki peran sebagai penanggung jawab ataupun person ini di wilayah yang telah ditetapkan. ASN yang ditugaskan dalam program ini menjadi untuk wilayah masing-masing, tugasnya memastikan data yang benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan. Di mana para ASN diminta untuk mendata jumlah rumah, jumlah keluarga, serta memastikan data dalam kartu keluarga masih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaruan data dinilai penting. Karena itu banyak perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yang belum tercatat dalam basis data pemerintah. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, baik Cina Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Tiok.
5: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cina Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan melalui versi FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di Dangdut Tuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini, di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Baik, kita segera buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Tuk hari ini dengan satu nomor lagu lama dari Mansur S. Wow, luar biasa bung operator. Dari Mansur S, ini lagunya Gadis atau Janda bersama Elvi Sukaisi. Sebagai salam pembuka acara Dangdut Tuk hari ini, Senin 8 Juni 2025. Setelah ini jangan kemana-mana ya, 23606 depan dipergunakan.

0: sudah kita dengarkan satu nomor lagu dari Ansor STR Fiskesi, Gadis atau Janda. Pilih yang mana? Yang penting nyaman dan mendatangkan kebahagiaan, oke? Okay? Dari beberapa nomor pertama yang sudah hadir di Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat RI selalu di hati.
0: Cu Aam yang pertama Kampar. Apa kabar Cu Aam?
1: Alhamdulillah sehat Mas Eri.
0: Lagi di mana kini kok?
1: Lagi di Rambio.
0: Rambio, enggak di Kampung Musara?
1: Enggak dong, udah pulang, udah 2 hari, 3 hari di rumah.
0: Bagaimana penerimaan Pro 4 sekarang?
1: Pro 4 kadang-kadang bagus ya Mas Eri, kadang
0: Sekarang?
1: Menurun, nah sekarang nih bagus nih.
0: Sekarang
1: bagus nih ya. Kalau aku dekatkan ke radio itu big big nanti ini.
0: Iya, yang jelas kualitasnya lebih bagus lagi, ya kan?
1: Iya, ini bagus, lumayan bagus. Ada beberapa hari kemarin agak kesulitan saya mendengarnya, banyak angin daripada suara. Sekarang alhamdulillah sudah bagus.
0: Iya. Oke.
1: Lagunya dari Ona Sutra.
0: Apa tuh men?
1: Kutunggu jandamu.
0: Itu lain doa lo men.
1: Ada lagu tuh kemarin pernah saya request.
0: Ada cuma tema kurang enak. Kutunggu jandamu.
1: Kutunggu jandamu.
0: Berarti berharap yang belum pasti doh.
1: Ya kalau dia nggak janda-janda ya nunggu terus.
0: Iya, sampai kapankah penantian? Ya. Oke men.
1: Ada. Salam-salam ke Mas Eri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Untuk jandaku pula nih. Untuk Kak Aini di Perawang. Terus untuk Selfie di Kulim, meninggal. Selfie Sungai Pagar, ya Allah. Yeah. Selfie Sungai Pagar, ada Mama Pami dan Pika di Kampar kiri, di Kampar kanan. Kalaunya Mama Pami di Kampar kiri. Tuh untuk keluarga saya yang di Kulim ujung sana semuanya, Kak Dewi, Kak Yani, Eli, Ilham, Ginta, Riki, Aldi. Terus untuk siapa nih, untuk Kak Iyus di Tasik Labuai. Salam untuk Kak Pina di Perawang, Bunda Kembar. Ada Bang Arjuna yang lagi dengar streaming Tanjung Balai. Arjuna pula, Tengku Ardiansa, Arjuna Pekanbaru. Ada Bu Yani di Jalan Paus. Ada Bosur Tini di Utomo, untuk Bang Sinson, Bang Deddy, Pak Mali, Bu Ija. Ada si Bang Ali Umar. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Dia besok pulang kampung katanya men.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh, iyalah mudah-mudahan di kampungnya di sini tuh.
0: Singgah nanti dia.
1: Semenjak dia singgah ke rumah saya sering udah pulang kampung sekarang.
0: Iya.
1: Udah terkinum, udah terkita minum air kampernya Pak ya, rupai lagi.
0: Iya.
1: Untuk semua-semua lah, Kak Ros, Kak Nenaska juga. Nah, untuk semua yang perempat tempat terkecuali Tubuh Tika di Arengka nih, Bu Iza juga sana. Itu aja dulu Bang Mas Eri.
0: Oke men, lagu sudah siap.
1: Tunggu jandamu.
0: Iya, oke men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam di Rambio yang pertama. Di belakang Rambio, halo Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Wih, Bu Emma, luar biasa bisa nomor 2 hari ini.
2: Dapat materi.
0: Iya.
2: Kadang capek mencet-mencet aja.
0: Itulah namanya misteri. Iya kan? Itulah misteri kehidupan. Kita tidak bisa menduga, ya kan? Tapi sehat, Bu.
2: Alhamdulillah sehat. Mas Heri gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Keluarga?
0: Sehat. Oke. Okay. Bu Emma lagunya ini. Tapi jangan lagu Cuamin ya. Tunggu janda pun.
2: Apa janda siapa lagi yang mau tunggu janda orang muda meninggal istri. Bu gak akan bisa menikah lagi Mas Heri.
0: Itu bukan janda tapi duda.
2: Duda ya gak akan ditunggu duda siapapun Mas Heri.
0: Iya, gak akan ada siapapun. Iya. Ya, tidak kayak lagu ke apa lagu kesedihan tak kelainan
2: sudah
0: hati
2: apa, Mas Heri. Sudah tutup ya. Hati Mas Heri.
0: Masih sisa-sisa cinta Ibu.
2: Iya.
0: Oke Bu, lagu itu siapa Bu?
2: Ibu lagunya apa Mas Heri?
0: Apa tuh Bu?
2: Terakhir penantian Mas Heri dari Musim Awatan.
0: Oh, boleh, boleh. Oke. Terus ya, siapa Bu?
2: Nanti dari dulu enggak datang-datang ya.
0: Iya, heeh.
2: Biarlah berakhir terus
0: penantiannya. Jadi berakhirlah penantiannya Bu.
2: Ya, berakhir penantian ibu, tidak ada yang ingat lagi Mas Heri udah 29 tahun tiap tahun hari,
0: semoga,
2: tiap tanggal harinya tuh ibu berdoa dari rumah tidak bisa kemana-mana lagi
0: ya kan, doa, itu aja bahasa. Lagi ya kan Bu, doa Al-Fatihah ya. Semoga diberi tempat yang nyaman.
2: Nyaman, insya Allah diterima Allah SWT, dilapangkan kuburnya Mas Heri ya.
0: Iya Bu.
2: Iya.
0: Oke, lagunya udah siap Bu.
2: Udah siap Mas Heri, makasih ya bilang sama Mas Operator ya.
0: Iya, Mas Operator bilang angkat jempol, iya. Oke.
2: Salamnya untuk semua yang lagi monitor Mas Heri
0: ya.
2: Untuk Allah semuanya, sehat-sehat selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya dan spesialnya untuk Mas Heri beserta Mas Operator. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu beserta keluarga masing-masing dan berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan juga aktivitasnya lancar semuanya. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya bilang sama Mas Operator ya Mas Heri.
0: Iya Bu. Dia lagi agak jempol senyum deh Bu. Kalau Ibu Emma OKI gitu ya.
2: Oke. Thank you. Terima kasih Mas Heri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma di Rumbai. Baik, dari Rumbai, dari Kampar langsung ke Pekanbaru. Di belakangnya Prawang. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo.
0: Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut perompak selalu di hati.
0: Nggak jadi ke Prawang loh, langsung ke Sutomo.
3: Ah, ya ke Sutomo aja sekali itu.
0: Iya, masa awak ya habis sholat tarwi masuk ini sur.
3: Iyalah.
0: Agil apa nih cik ini sur, tanggal mudur wah.
3: Tengah muda tu lagi pantun tu.
0: Iya, biar semangat. Enggak?
3: Iyalah. Tengah pantun kita gini kore. Iyalah. Si pulut padi karanji.
0: Mantap.
3: Beranang kata pian.
0: Itu iyo.
3: Marilah enak, kita sama banyanyi. Anda sama sanang para tian.
0: Amin.
3: Terangah Jamin. Jamin tu terangah pantunya. Jamin terangah gini tu.
0: Iya galak itu.
3: Ya galak gitu.
0: Pokok disiapkan untuk pantun untuk bisuak. Pokok mah sampai hari Kamis ambo siaran tu. Enak.
3: Ayo nyanyinya ya dia.
0: Ibu.
3: Nyanyinya Asonia aja lah tu nih, nak murah.
0: Boleh ya. Langsung. Iya kan? Langsung OKI gitu ya.
3: Salamnya ya. Salam istimewanya untuk Ari ya dan keluarga, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Amin. Tidak ada yang kurang satu apapun. Untuk Nena, Naska ya, Aduna Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Arta, Timas Joko, Ocu Jawai, Cuaminya kan ditungguannya tibur lama lah di cu. Abang Sinson.
0: Iya.
3: Ibu Darmainis, Pak Ali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang ya, Bunda Aini ya, semoga selalu. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Uamur, Pak Deanto juga tuh. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah mati kompon. Ini dia dari Ona Sutra. Cuamin, di mana tunggu jandanya? Selamat sore untuk keluarga saya di Rawa Gambut ya. Untuk Kang Simon udah standby ya dengan radio tuanya, nostalgia. Untuk Kiadi mudah-mudahan udah pulang ya dari kantor. Oke, sehat selalu untuk keluarga saya di Rawa Gambut. Ini dia dari Ona Sutra, kutunggu jandamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan.

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Nujuk. Saat ini pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanegan suran azan. Masih ada berapa telepon lagi ya? Oke. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo, Dangdut yuk. Berempat selalu di hati.
0: Maci, apa kabar? Assalamualaikum,
1: kabar
0: Maci.
1: Baik,
0: assalamualaikum, Maci. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat kabarnya.
0: Oke, Maci. Tadi ada Cu Amin, ada Bu Emma, ada Unisur. Maci yang keempat. Bolehlah.
1: Apa oh, budak itu belum masuk lagi.
0: Belum. Masih monitor pakai radio lamu. Oh iya, tergantung di dekat apa? Dekat kolam ikan itu.
1: Wah. Kami tak lagu apalah.
0: Apa tuh?
1: Cukup sekali dari Ida Laila.
0: Cukup sekali?
1: Iya, dari Ida Laila.
0: Tak sesuai dengan apa yang diharap ke Cu Amin. Ku nanti jandamu je.
1: Janganlah, Cu Amin kau macam-macam. Baik, aku tak tahu lagi gue makannya.
0: Golak ya di. Ya di lah mesem-mesem ya. Ya di kalau duduk dia udah kayak kalau mikir kan lah mesem-mesem kau jauh mukul.
1: Tempat pula aku jandol balik ha.
0: Alah.
1: Bisa lagi makan. Pagi sini dah mahal.
0: Tenang aja lah. Kolam ikan masih banyak. Oke. Okay. Lagu apa lagu yang lain apa?
1: Kata... Itu tadi lagunya hanya sekali. Ya hanya sekali. Ya, cukup sekali dari Ida Laila.
0: Lagi dicarikan kata operator.
1: Apa?
0: Lagi dicarikannya.
1: Carilah. Tapi jangan menangis pula dengar apa si Lasiman sama Yadi nyanyi.
0: Oke. Okay. Siapa lagu?
1: Dalamnya ya ada. Ida Laila. Cukup sekali.
0: Yeah.
1: Ada tu operator, tolonglah lagu lagu sedih tu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Buat Alasiman, buat Yadi, buat Rocu Amin, buat juga Tengku Adriansa, Pak Mali, Pina di Perawang, Mama si Kembar, Mama si Pami, Bu Surtini, Bu Dharma, Ibu Mama Indah. Ibu Minar,
0: ya.
1: Ibu siapa lagi ya? Buat semua aja lah. Istimewanya buat Eri ya, buat keluarga.
0: Amin.
1: Raja ya Ria.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya tuh Pak Prator.
0: Sabar ya Bu, kata dia.
1: Iya, tunggu sampai
0: dudamu. Dudamu. Baik, Maci Yus di Makmur. Mudah sehat selalu. Beja Makmur dan di 2306 kembali satu pun lagi. Karena nanti pada pukul 15.41 kami kemanakan secara azan. Sudah deh. Halo, Dangdut yuk. Halo, Dangdut yuk. Mana orang ini? Tersambung ya? Oke. Yang belum tersambung dicoba kembali. Selamat sore untuk teman-teman saya Emma dan Inin yang lagi monitor di SIA. Kemudian juga Dodi ya yang lagi di Pelalawan. Apa kabar? Sehat semua ya. Halo, Dangdut yuk. Halo.

untuk well juga, untuk itis, untuk mendanaan. Oh, ramai semalam ya. Oh, salam untuk semua teman-teman saya di sana. Sudah deh. Halo, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Manakah dia? Gak tersambung ya? Oh iya, kalau gitu. Baik, untuk rekan Emma yang ada di Bunut ya. Selamat sore. Jadi sudah dibacakan SMS-nya ya, semalam. Kemananya mas dari hari Jumat gak siaran-siaran? Iya, tugas saya itu dari Senin sampai Kamis. Oke, Maya, salam untuk keluarga di sana ya. Kemudian Arman, apa kabar untuk Gobang juga? Sehat selalu ya Gobang. Kemudian juga untuk Didi, apa kabar di Rimbo Panjang. Untuk Emmy yang di Tarai juga, selamat sore. Dan untuk Kiki ya, yang ada di Kulim. Yang di Kubang untuk Wan, apa kabar untuk Sultan juga. Baik, Cina Puan, kaum muslimin 65 yang ada di Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya, dimana sesaat lagi akan kami kemenangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan nanti kita akan break sejenak. Setelah itu nanti setelah azan ya, setelah fardu asar, kembali kita lanjutkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah itu rekan saya Arwan Rasyid akan menemani Cik Nebuan, dan saya Ri Mansur mohon diri ya. Baik, untuk rekan Imai ya, yang lagi monitor nih di Kulim, apa kabar? Selain juga untuk keluarga saya yang ada di Rumbai juga. Oh iya, yang di Tampan pun untuk cucu-cucu saya yang lagi monitor nih, Opa lagi monitor nih. Gitu, Adam dan Anasya ya, salam sayang dari Opa ya. Kemudian juga untuk omanya Adam nih. Kalau dulu mamanya anak-anak, sekarang udah omanya cucu ya. Untuk keluarga dari Kulim Tama 50, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga untuk rekan Erik ya, apa kabar nih di Garuda Sakti. Kemudian juga untuk rekan Kiko yang lagi monitor di Pasar Pusat, apa kabar Kiko? Nanti 4 bulan lagi kita kumpul-kumpul ya kan. Nanti ketika pernah bakti nanti kumpul. Untuk rekan Sanudin, apa kabar untuk Yudi Mansur yang udah lama nih gak ketemu nih. Kangen nih untuk Yudi Mansur ya. Biasa tuh teman satu angkatan. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, Encino Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya, sesaat lagi akan kami kemanakan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Setelah itu nanti kembali kita lanjutkan acara Danur Tiongnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo. Legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik Nampuan, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk dan kita terima lagi. Halo, Dangdut Yuk.
2: Perempat lalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Vin? Sehat?
2: Baik, Alhamdulillah. Bang Heri, apa kabarnya sekeluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, tetap semangat ya.
1: Tetap semangat, ya gak? Abis ini ada, ya kan? Yang penting semangat ya Vin.
2: Iyalah, makannya jangan lupa.
1: Oke Vin, ya.
2: Request lagu Saskia Gotik.
1: Apa tuh?
2: 1000 Alasan.
1: Wih, satu aja belum beneran 1000. Itu kebangetan tuh, ya kan? Ya udah, operatornya bilang oke, gitu ya.
2: Aduh, makasih operatornya.
1: Iya. Cuma Mbak Pina satu aja kemarin belum selesai, udah 1000 alasannya, Bang. Oke.
2: Buat semua pendengar Perempat aja Bang Heri
1: ya.
2: Lagunya buat Bang Heri dan keluarga. Sehat selalu ya Bang Heri.
1: Iya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang. Baik, di belakang Vina ada lagi. Oke, sudah ada. Halo Dangdut yuk.
3: Halo Dangdut. Bersama RRI.
1: Iya, apa kabar?
3: Kabarnya baik, Alhamdulillah.
1: Lagi di mana?
3: Kantongnya kosong.
1: Oh, enggak apa-apa. Ya kan?
3: Enggak apa-apa. Kalau kosong kok enggak apa-apa.
1: Ya kalau berisi kan kabotan, ya kan? Oh. Oke, Pak De, barusan tuh Vina tuh dari apa?
3: Kenapa dari Pak De ya?
1: Ya. Silakan, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk pertama kali teristimewa untuk Mas Heri.
1: Ya.
3: Nah, yang kedua untuk Simpson. Dua Amor, Wo Jawai, Pak Mali, untuk Bang Adi, Baruni, Mas Joko sama Aidanya, untuk ceweknya Ibu Yus, Ibu Ros 1, Ros 2, untuk Nina Asa, Nopeni, untuk Mama Indah, Mama Darmainis, untuk Surtini, Mama Pami dan semua yang ngapain sama
1: Dangdut.
3: Terima kasih banyak.
1: Oke, Pak De. Salam.
3: Lagu apa ini?
1: Apa?
3: Kembali jalan yang benar kepada sama Imam Syarifin. Kembali jalan yang benar. Ada kan?
1: Oh, lagunya kembali jalan benar. Emang kemarin nyasar ya, Pak De?
3: Jangan belok-belok. Kembali jalan yang benar.
1: Warnanya nyasar. Kalau
3: belok-belok nanti masuk surga.
1: Tapi tadi sudah disiapkannya lagunya bekas pacar Pak De.
3: Hah?
1: Bekas pacar jadi istri.
3: Yang hari itu ganti-ganti lah.
1: Oke.
3: Kembali jalan yang benar oleh Imam Syarifin. Ya wis, mana ya?
1: Oke Pak De.
3: Sun.
1: Oke, dari Pak De. Baik, satu nomor bagus sudah kita siapkan. Dan ini dia dari Saskia Gotik 1000 Alasan. Oh ya, nanti dari saya pamit Jerome Farm di acara Dangdut Yuk dan nanti ditemani oleh rekan saya Arwan Rashid. Oh ya, selamat sore untuk keluarga saya, untuk Yadi ya. Untuk Yadi nih. Salam untuk si kembar juga. Pokok keluarga saya di Rawagambut. Tukang Lasiman sehat selalu. Wah, fotonya keren banget tuh sedulurku. Sedulur lanang nih paling keren ya enggak, sambil ngopi. Oke. Untuk Kang Simon dan Yadi, keluarga besar di Rawagambut, selamat sore. Salam hormat selalu. Semoga sehat.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

pergi.

makan roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat, kecelakaan lalu lintas berat terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai, kilometer 25 plus 800 jalur B, wilayah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sekitar pukul 23.45 WIB. Minggu 7 Juni 2026, insiden tersebut melibatkan satu unit ambulan dengan kendaraan trailer yang saat ini masih dalam penyidikan. Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskar mengatakan kecelakaan bermula saat ambulan BM7113P yang dikemudikan Doni Afrizal 39 warga Jalan Sekip Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melaju dari arah Batin Selapan menuju Pekanbaru. Setibanya di kilometer 25.800 jalur B, ambulan menabrak bagian samping kiri trailer yang berada di depannya. Setelah terjadi benturan, pengemudi ambulan diduga kehilangan kendali dan membanting setir hingga kendaraan terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang penumpang ambulan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Ade Misra 38, Kasih Aprianti 38, dan Winda Handasari 37 yang diketahui berprofesi sebagai perawat. Selain itu, satu orang mengalami luka ringan. Petugas PJR Ditlantas Polda Riau yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, memberikan pertolongan kepada korban serta mengamankan barang bukti. Sementara itu, identitas pengemudi trailer yang diduga terlibat dalam kecelakaan masih dalam proses penyidikan karena bersangkutan tidak berada di lokasi saat petugas melakukan penanganan awal. Kerugian materi akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 50 juta. Selanjutnya penanganan kasus diserahkan kepada unit Laka Lantas Polsek Kandis, Polres Siak untuk proses penyidikan lebih lanjut. Demikian kabar berita pukul 17. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Citra Point Info Wisata petang hari ini bicara tentang salah satu destinasi wisata yang ada di provinsi tetangga, yakni Sumatera Utara. Air terjun Si Piso-Piso. Di antara kekayaan alam Indonesia yang telah disebutkan tadi, terjun masih terjadi salah satu spot wisata favorit. Kali ini akan kita kutipkan air terjun Si Piso-Piso di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nama Si Piso-Piso diambil dari bahasa Batak yang berarti piso atau pisau. Memang jika diperhatikan air terjun yang mengalir dari ketinggian 120 meter ini terlihat seperti sebuah bilah pisau yang tajam. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa nama air terjun diambil dari nama gunung Si Piso-Piso yang lokasinya nggak jauh dari air terjun tersebut. Aliran air terjun Si Piso-Piso sendiri berasal dari sungai Pajana Bolon yang mengalir melewati Goa Kawah Toba. Fakta air terjun Si Piso-Piso selanjutnya adalah berada di urutan ke-6 sebagai air terjun tertinggi di Indonesia setelah air terjun Ponot, Madakaripura, Nokan Nayan, Lembah Harau, dan Batang Kapas. Bila diukur dari permukaan laut, air terjun Si Piso-Piso terletak di ketinggian 800 mdpl, sehingga suasana di sekitar air terjun terasa sejuk khas pegunungan. Kondisi tersebut juga nggak lepas dari lokasi air terjun yang dikelilingi hutan dan perbukitan.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?

Air terjun si Pisau-Pisau Sumatera Utara, perjalanan menuju air terjun sekitar 57 menit dari kota Kabanjahe ya. Jadi tujuan utama kita kalau dari Pekanbaru atau dari Riau, kita menuju ke Kabanjahe dulu, Kabanjahe Karo, setelah itu baru mencari alamatnya yang berjarak sekitar 1 jam ya. Perjalanan dari Brastagi menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kita bisa menggunakan kendaraan pribadi agar tetap nyaman selama perjalanan. Pilihan menaiki transportasi umum. Untuk opsi kedua, bisa berangkat dari Medan menuju kota Kabanjahe menggunakan terminal Kabanjahe. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus kota menuju Kecamatan Merek. Bisa naik becak motor menuju lokasi air terjun. Nah, opsi ketiga adalah menyewa mobil termasuk supir untuk mengantar ke lokasi air terjun si Pisau-Pisau. Setibanya di pintu masuk air terjun, pasti bisa membawa air minum sebagai bekal perjalanan. Sebab trekking menuju sumber utama terjun membutuhkan sekitar setengah jam. Tidak usah khawatir soal kondisi medan karena pengelola telah menyediakan tangga yang konon berjumlah lebih dari 500 anak tangga. Jalur menuju air terjun si Pisau-Pisau dinominasi oleh trek menurun sehingga lebih mudah dilalui. Perjalanan baru dimulai ketika kamu hendak kembali karena harus berjalan melintasi ratusan anak tangga. Normal perjalanan pulang membutuhkan waktu sekitar 1 jam tergantung stamina yang dimiliki. Satu lagi, ketika melangkah melintasi anak tangga, perlu hati-hati karena bentuknya yang tidak beraturan.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, Mas

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat, keberadaan gelandangan dan pengemis di sejumlah titik di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Fenomena tersebut dinilai semakin mengganggu ketertiban umum karena kerap ditemui di persimpangan jalan hingga kawasan rumah ibadah, terutama pada hari-hari tertentu. Setiap hari Jumat banyak pengemis yang berkumpul di Jalan Patimura dan sekitar Masjid An-Nur. Jumlahnya cukup banyak dan hampir selalu terlihat di lokasi yang sama. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli dan penertiban melalui satuan tugas penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun para pengemis dan gelandangan kerap kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan. Menurut Junaidi, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ditemukan bukan merupakan warga Kota Pekanbaru. Mereka umumnya berasal dari daerah lain dan datang ke Pekanbaru untuk meminta-minta di sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Rata-rata bukan warga Pekanbaru, KTP mereka berasal dari luar daerah. Karena itu penanganannya juga membutuhkan koordinasi dengan keluarga maupun daerah asal mereka. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Junaidi mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan keberadaan dan pengemis melalui layanan darurat 112 atau tim reaksi cepat pemerintah Kota Pekanbaru, atau dengan bersikap tidak memberikan sumbangan atau bantuan. Karena jika selalu diberi, maka gelandangan dipastikan akan bertambah dan sulit untuk dibersihkan dari Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan masyarakat, petugas dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Sekali lagi, selain itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung pada pengemis di jalanan. Mengingat kebiasaan tersebut justru membuat mereka terus kembali ke lokasi yang sama dan menyulitkan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. Jika ingin memberi, berilah kepada tetangga atau saudara yang kurang mampu, yang kita kenal orangnya. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat dapat mendukung upaya penanganan gelandangan dan pengemis dengan laporkan keberadaan mereka kepada petugas serta tidak memberikan sumbangan secara langsung di jalanan. Sementara itu, warga berharap penertiban dapat dilakukan secara berkelanjutan agar ketertiban dan keamanan, kenyamanan di ruang publik Kota Pekanbaru tetap terjaga. Demikian kabar berita pukul 18, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, kita nomor pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan program 1 untuk menyimak mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat karunia rahmat oleh Allah sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk menambah bekal kita di kampung akhirat kita nantinya. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sosok yang nantinya akan sibuk mencari umatnya untuk diberikan syafaat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Pekanbaru rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang 3 kunci kedamaian hati. Banyak sekali di antara kita yang mengatakan bahwa orang tersebut damai hatinya, bahagia hidupnya kalau ia punya harta yang banyak. Orang tersebut akan mencapai kesenangan dalam hidupnya, ketenangan, ketentraman dalam batinnya kalau ia sudah mempunyai barang-barang yang mewah. Tetapi ternyata tidak. Menurut penelitian, kedamaian hati hanya akan diperoleh oleh faktor internal dalam diri manusia itu. Banyak sekali kedamaian, ketenangan, ketentraman hati dipengaruhi oleh faktor internal. Apa maksudnya? Dipengaruhi oleh bagaimana cara kita mengelola hati kita. Bagaimana cara kita memanage kalbu kita, mengelola pikiran kita agar kita dapat menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jadi jemaah, kedamaian hati bukan dipengaruhi oleh harta yang banyak. Kedamaian hati bukan dipengaruhi oleh jabatan yang tinggi, tetapi bagaimana cara kita mengelola hati kita, mengelola pikiran kita agar selalu berada di jalan Allah. Tentang kedamaian hati ini dibahas oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah doa yang diajarkan kepada para sahabatnya. Apa itu doanya? Allahumma inna as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat untuk mendapatkan kedamaian hati. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami jiwa yang tenang, hati yang tentram, tukminu bilikoik, yang yakin akan bertemu denganmu, watardo biqodoik, yang redo atas segala ketentuan yang engkau berikan, watakna'u biatoik, yang merasa cukup atas segala nikmat yang engkau berikan. Jemaah hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan hati dalam diri kita selama kita menjalani kehidupan di atas dunia ini, maka ada 3 hal yang dapat kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik. kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita suatu saat akan berpulang kepada Allah. Tukminu biliqa'ik adalah suatu waktu kita perlu menerapkan di dalam diri kita bahwa cepat atau lambat, siap atau tidak, kita akan kembali kepada Allah. Apabila kita dapat menerapkan ini di dalam diri kita, maka kita jemaah hadirin rahimakumullah, enggak peduli dengan omongan, penilaian, pandangan manusia terhadap kita. Yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana penilaian Allah, bagaimana pandangan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Intinya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini adalah hanya mengharapkan penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kalaulah kita fokus pada penilaian manusia, maka apapun aktivitas yang kita lakukan tidak ada ibaratnya unsur ikhlas di sana. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas dengan maksimal apabila adanya pimpinan atau orang yang mengawasi kita. Kita bisa berbuat kebaikan apabila ada orang yang melihat kita. Artinya, kita melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya ingin pandangan anggapan baik dari manusia, bukan pandangan Allah. Saking sibuknya kita mengharapkan pandangan manusia, penilaian manusia, sampai kita enggak terfikirkan lagi bagaimana penilaian Allah kepada kita. Jadi untuk dapatnya kedamaian di dalam hati kita, tanamkan di dalam diri kita bahwa tu'minu biliqa'ik, suatu saat kita akan bertemu dengan Rabb kita, maka segala aktivitas yang kita lakukan sepenuhnya adalah mengharapkan penilaian dan ridhonya Allah, sehingga nantinya kita akan menjadi tenang. Kita tidak terlalu memusingkan kata manusia. Karena kalau kita dengar kata manusia itu enggak ada yang benernya. Kalau manusia itu benci kepada kita, baik pun yang kita lakukan tetap dianggap salah. Benar pun yang kita buat tetap dianggap salah. Kenapa? Karena dia sudah enggak suka dengan kita. Dan kalaupun kita bertemu dengan orang yang care dengan kita, baik dengan kita, ada hal yang ingin diambilnya dari kita, salah pun yang kita lakukan tetap dinilai benar. Agar apa? Agar kita tidak menjauh dari manusia tersebut. Jadi penilaian manusia yang kita tuju itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang sesuai dengan yang seharusnya. Tapi penilaian Allah adalah penilaian yang sebenar-benarnya dan penilaian yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita terapkan dalam diri kita agar mendapatkan kedamaian hati? Watardo biqodoik. Yaitu kita redo, ikhlas atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah dalam hidup kita. Jemaah hadirin rahimakumullah, apabila kita sudah menerima segala takdir dan ketentuan yang Allah berikan, maka kita ibaratnya ikhlas. Kita tidak merasa stres atas apapun yang Allah gariskan dalam hidup kita. Karena kita yakin seyakin-yakinnya pilihan Allah adalah itu yang terbaik bagi diri kita. Ketentuan yang Allah berikan itulah yang tepat bagi diri kita. Karena Allah yang lebih tahu siapa kita. Allah yang lebih tahu kemampuan kita. Ketika kita diberikan ujian, cobaan, masalah hidup oleh Allah, bukan berarti kita enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Maka kita yakin seyakin-yakinnya saat adanya ujian, cobaan, masalah dalam hidup yang Allah berikan kepada kita, itu karena kita mampu dan sanggup untuk memikulnya. Sehingga kita akan merasa tenang dan kita menjalani ujian itu dengan penuh husnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Yakinlah ujian, cobaan, masalah hidup yang Allah berikan adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat keimanan kita dan salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, ingin melihat seberapa istiqomah kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasakan Allah benci kepada kita dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, wattaqna'u bi'ata'ik, yaitu kita merasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum wa lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, aku tambah nikmatku, kalau bila engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi marilah kita merasa cukup atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup atas rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita. Tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih di atas kita. Sehingga nantinya kita tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam diri kita. Jemaah hadirin rahimakumullah. Jadi itu tadi tiga kunci kedamaian hati yang dapat kita tanamkan dalam diri kita agar kita tenang dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Barakallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama pengajian surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Qori'ah Mawadah. Dan kembali kami informasikan waktu seruan azan maghrib pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Cidurupan, saudaraku, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima sekian amal ibadah kita pula. Selanjutnya, dalam program info religi kita petang hari ini jelang pukul 19, saya pilihkan berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh. Berbakti kepada orang tua yang jauh dapat wujudkan melalui komunikasi rutin, doa yang tulus, dan dukungan finansial. Meskipun terhalang jarak, tetap bisa menjaga kedekatan batin dengan merawat kesejahteraan mereka dan senantiasa meminta ridho atas setiap langkah yang diambil. Rutin komunikasi, berikan kabar secara berkala melalui panggilan telepon atau video call. Dengarkan keluh kesah mereka dan selalu gunakan tutur kata yang lembut. Selalu mendoakan, doakan mereka setiap saat, terutama setelah sholat. Doa adalah bentuk cinta dan penghubung paling tulus tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Jika korban berbakti kepada kedua orang tua yang jaraknya jauh, yang mungkin sulit dijangkau, selain rutin berkomunikasi, selalu mendoakan dan kirimkan hadiah atau kebutuhan, bantu meringankan beban mereka dengan mengirimkan nafkah secara rutin, hadiah atau titipan makanan favorit melalui saudara maupun kerabat. Tetap jadwalkan kepulangan jika ada waktu luang dan rezeki, luangkan waktu untuk pulang atau menjenguk mereka secara langsung. Karena bagaimanapun pertemuan satu kali tidak akan sama dengan 10 kali pertemuan melalui telepon. Penuhi kebutuhan darurat dan pelayanan. Apabila memiliki rezeki lebih, pastikan kebutuhan kesehatan dan rumah tangga mereka terpenuhi dengan baik, termasuk menyediakan orang yang bisa dipercaya untuk membantu mereka di rumah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan demikian pula hendaknya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang juga berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya setutup Bu?
2: Oh,
1: atau sebangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Panjenengan tuan puan operasi lancang kuning 2026 mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 digelar sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas Polres Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan pelaksanaan operasi patuh lancang kuning 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Korps Lalu Lintas Polri yang masih menemukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan berbagai permasalahan di jalan raya. Operasi ini dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam pelaksananya operasi ini akan mengedepankan kegiatan penindakan atau resip sebesar 50%. Sementara itu 30% kegiatan bersifat preemptif dan 20% berupa kegiatan preventif atau pencegahan. 4 pelanggaran yang akan menjadi prioritas penindakan manual tersebut meliputi pelanggaran melawan arus, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan stiker anti-reflektif atau reflecting yang menghalangi pembaca plat nomor oleh kamera etil, penggunaan knalpot brong serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi dan kelengkapan berkendara. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Menyit rompuan. Setiap daerah di Nusantara punya ciri khas tersendiri, tradisi sendiri dalam menyambut jamaah haji yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Salah satunya tradisi yang ada di masyarakat Aceh yang juga terkenal dengan mayoritas muslim dan ragam tradisi berkaitan dengan Islam itu sendiri. Tradisi utama yang paling lekat dalam penyambutan dan pelepasan jemaah haji, jadi baik pelepasan maupun penyambutan pulang haji, yaitu peusijuk atau tepung tawar. Ritual ini bertujuan untuk mendoakan keselamatan, membersihkan diri, untuk memohon keselamatan dan memohon agar jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur sekembalinya dari tanah suci. Perjalanan panjatkan doa-doa terbaik agar masyarakat dan para pemimpin bersatu demi Aceh yang lebih baik. Pesejuk, sebuah tradisi upacara tepung tawar yang kental dan lestari di Aceh, bukan sekedar ritual biasa. Lebih dari itu, pesejuk adalah manifestasi dari kearifan lokal yang serat makna, doa, dan harapan baik bagi siapapun atau apapun yang di pesejuk. Atau kalau di Mayuriau dikenal dengan tepung tawar berarti ya. Tradisi ini telah berakar kuat dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh, mendampingi berbagai peristiwa penting mulai dari suka bahkan hingga duka. Sejarah dari harfiah peusijuk berasal dari bahasa Aceh yang berarti mendinginkan atau menyejukkan. Filosofi ini mencerminkan harapan agar objek atau individu yang di peusejuk senantiasa berasal dalam keadaan tenang, damai, terhindar dari mara bahaya dan dilimpahi keberkahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Assalamualaikum untuk muslimin-muslimin Pekanbaru dan sekitarnya. Waktu sholat fardu isya hari ini pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menaikkan ibadah sholat fardu isya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 8 lewat 3 menit malam, kami hadirkan pula program berikutnya, yakni Legenda Ringin Kurung Yogyakarta. Untuk program acara berikutnya, selepas itu nanti kita menikmati lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari selama 2 jam, pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Pukul 10.30 hingga pukul 11.45 malam disambung dengan lagu-lagu berirama keroncong-keroncong Nusantara. Kita mohon itu dia beberapa acara program siaran kebersamaan kita untuk tepat malam hari ini. Kita nikmati, kita simak dulu Legenda Ringin Kurung, cerita legenda dari Yogyakarta.

0: keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngatek jecek, dadi seksi bisu sing acek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu suara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titik Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rukso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu ajang, tahu?
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren

Selamat tidur. Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Injih Sendiko Dawuh. Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
3: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
3: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
2: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
3: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Keraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.
1: Mozaik Nusantara.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

waktu sekolah di SD dulu, kita sering diceritakan bagaimana Pak Tani di sawah membajak sawahnya. Sebelum dikenal traktor pembajak tanah, para petani kita membajak tanah pertanian dengan hewan kerbau atau lembu. Nah, membajak tanah pertanian dengan cara tradisional ini oleh petani Jawa disebut dengan luku. Luku adalah alat pertanian yang digunakan petani di Jawa pada waktu mengolah tanah pertanian, baik tegalan maupun persawahan. Luku terdiri atas bagian-bagian antara lain pasangan, yaitu tempat untuk merakit binatang penarik luku. Binatang yang digunakan biasanya dua ekor lembu atau kerbau. Ada juga catatan atau racuk, yaitu bagian luku berupa kayu sepanjang 3-4 meter. Ujung depannya digunakan untuk memasang pasangan, dan di ujung belakangnya yang tajam untuk membalik tanah yang disebut buntutan atau singkal atau kejar atau patik. Bila semua sudah siap, luku dimasukkan ke sawah. Kemudian petani duduk di buntutan atau dia berada di belakang buntutan sambil mengendalikan luku guna menentukan arah dalam mengolah tanah. Pekerjaan ini disebut ngeluku. Biasanya, ngeluku dilakukan dua kali, baik untuk pertanian tegalan maupun pertanian sawah. Ngeluku yang pertama untuk tanah pertanian tegalan disebut bedah atau bedahi, dan untuk pertanian sawah disebut bedah atau neras. Ngeluku yang kedua untuk tanah pertanian tegalan disebut walian, napis atau nerojol, dan untuk pertanian sawah disebut ngelawet. Mozaik Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya sitar.

0: Anggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
1: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
2: Sedulur-sedulur tuh kabeh. Rinder dipilih dadi Ronggeng.
3: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
1: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
3: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.

0: Anda pernah naik andong atau delman? Pasti pernah ya. Kalaupun sekarang sudah tidak pernah naik andong, setidaknya Anda akan teringat waktu kecil dulu menaikinya bersama ayah ibu tercinta. Seperti ada satu lagu anak-anak yang menceritakan naik andong di hari Minggu bersama ayah sambil duduk di samping kusir yang sedang bekerja. Ya, sebait lagu tadi menceritakan betapa serunya naik andong berkeliling kota. Di Jakarta, sudah sangat susah menemukan kendaraan berkuda ini. Paling-paling di tempat-tempat tertentu saja, seperti Monas yang masih bisa dijumpai. Tetapi, lain halnya jika Anda pergi ke Yogyakarta dan Surakarta. Di kedua kota ini, andong masih banyak dijumpai sebagai alat transportasi manusia. Alat transportasi ini memang sangat unik. Mempunyai 4 roda, 2 roda di depan berukuran lebih kecil daripada roda belakang, dan ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Tidak lupa, beserta seorang pak kusir yang mengendalikan kuda. Hebatnya, walaupun tidak menggunakan tenaga mesin, tapi kendaraan ini mampu memuat 5 orang penumpang. Bahkan, andong di Surakarta bisa memuat hingga 9 orang penumpang. Nah, jika Anda ingin mengingat kembali masa kecil dulu, bagaimana jika Anda mengajak serta putra-putri tersayang Anda untuk menaiki kendaraan berkuda ini?
1: Mozaik Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mungkin Anda pernah mendengar ketika orang tua menasehati, kalau memilih pasangan hidup, lihatlah dari bibit, bebet, bobotnya. Nah, di zaman sekarang, nasehat dari adat Jawa itu terdengar kuno. Tapi harus diakui, nasehat orang tua kita pasti ada benarnya. Tujuannya tidak lain hanya untuk kebahagiaan kita juga. Bibit, bebet, bobot adalah semacam patokan bagi orang Jawa bila hendak menikahkan dan memutuskan calon menantu atau jodoh anaknya. Yang dimaksud dengan bibit adalah asal-usul calon menantu tersebut. Apakah ia berasal dari keturunan orang baik-baik atau bukan? Ada semacam kekhawatiran bila bukan keturunan orang baik-baik, ia akan menurunkan anak yang tidak baik. Sedangkan yang dimaksud dengan bebet adalah sikap dan watak calon menantu. Bagaimana fisik dan kesehatannya? Pantaskah? Haluskah? Dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bobot adalah apakah calon menantu itu anak keturunan orang berkecukupan atau tidak? Mungkin terdengar sedikit matre ya, tapi pada intinya, prinsip bobot ini melihat apakah calon menantu itu bisa menafkahi keturunan dengan cukup.
1: Mozaik Nusantara.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Baik, Pak D, Budi, Mbak, Mas, siapapun mendengarkan siaran kita pada malam hari ini. Sudah pukul 9.40 menit malam. Untuk masih tersisa 50 menit ke depan hingga pukul 10.30 masih kami hadirkan lagu-lagu khusus, lagu-lagu campur sari, lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan juga seringan informasi berkaitan dengan budaya, menambah pengetahuan ya bagi kita bersama.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok

salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Aku ngerti pribadi guys kok kowe. Aku jaluk ngapura. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngancani kowe saiki? Mateni dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripati iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan. Bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu. Misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasik Malaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kita nomor sudah pukul 22.34 menit untuk lagu-lagu keroncong Nusantara malam hari ini. Saya pilihkan ada Stambul Pacu Biru. Dibuka dengan lagu keroncong milenial ya, Cintaku Krisya. Disambung nanti ada Tena Mareng keroncong Makassar, Bombang Nia Parisna keroncong Makassar juga, ada Inang keroncong Batak, Kerinduan Dian Bisesa, Harapan Masa Tua Serasi, kemudian ada keroncong Minang Harok Peganti Seso, Selamat Tinggal Bungaku keroncong Melayu, sama Jangan Tanya Kemana Aku Pergi keroncong Klasik, Kau Selalu Di Hatiku. Dan lagu-lagu yang kami pilihkan jadi hiburan menyenangkan berakhir pada malam hari ini menjelang ke peraduan. Kami hadirkan khusus lagu ini keroncong Nusantara hingga 1 jam ke depan hingga pukul 23.45 menit Indonesia Barat.

Nigu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Jadi teman-teman terasa kita sudah semakin ke penghujung dari kebersamaan kita di edisi Tepak Malam hari ini. 20 menit waktu tersisa untuk dua lagu terakhir. Ada Keroncong Layu Nur Aniza Idris, Jangan Ditanya Kemana Ku Pergi. Ditutup dengan satu nomor lagu, Kau Selalu Di Hatiku, Keroncong Klasik. Dan terakhir nanti kita akan menyimak bacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Quran Surah Maryam ayat 33 hingga 38 bersama Koriah Ningsih. Kami akan berdiri nanti tepat pukul 12 malam.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

hidup di dunia ini hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Memang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang, berbekallah untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita Romaniga di sini selesai bertugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa yang kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Prakas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air. Bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Yenji teman dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar di hari ini selalu baik dan sehat dalam mengawali aktivitas. Ci tuan dan puan, mengawali dalam segmen program siaran kami di Tepa Pagi bersama Pro 4 Suara Budaya Riau di 95,9 MHz. Kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang dibacakan Koryah Marufidra dan Saritirawa Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

نستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti ya, Anda ikuti dalam segmen Mutiara Pagi di edisi 9 Juni 2024. Nanti bersama Perempat RRI Pekanbaru, juga bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis.
4: Kekayaan Hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita bersua saat ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Berjumpa kita untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 9 Juni 2026, bertepatan juga dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berharap kami tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat, ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini pendengar Mutiara Pagi, itu kami akan hadirkan dengan judul pembahasan Ibu Madrasah Pertama, Ayah Kepala Sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak, ya. Itu yang jadi pembahasan kita dalam Mutiara Pagi hari ini yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Membahas topik ini, pendengar, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, ada anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Langsung kita menyapa Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, ini topik yang luar biasa, kita membahas tentang bagaimana cara mendidik anak, ya, kolaborasi harmonis ibu dan ayah ini dalam keluarga. Itu topik kita, Buya, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk itu nanti, Buya, dan juga untuk pendengar lain, silahkan nanti Anda berpartisipasi bersama kami. Line telepon akan kami buka untuk Anda yang mungkin nanti ingin bertanya, ya, menanggapi pembahasan kita pada pagi ini. Ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, sekiranya pendengar bergabung langsung bersama kami di line telepon 0761245955 atau bergabung nanti melalui via WhatsApp kami di 0811767393991, ya, tentunya kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan kami bacakan, ditanggapi oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Kita ingin tahu seperti apa membangun sinergi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak, lalu juga bagaimana agar pendidikan di rumah itu berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Kita bahas ini langsung, pendengar, kita simak pengantar yang disampaikan oleh Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Kami persilakan, Ustaz.
2: Baik, jazakillah kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki maka tiada yang mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, tiada nabi dan rasul setelahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul mengudara di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Pemirsa RRI, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap orang tua pasti mendambakan anak yang soleh dan soleha. Anak yang jika ditatap menyejukkan mata. Jadi kalau kita melihat anak kita, sejuk pandangan mata kita. Dan jika didengar doanya menenteramkan jiwa raga ini. Namun kesolehan anak tidak tumbuh secara instan. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang di dalam sebuah lembaga pendidikan terbaik di dunia. Lembaga itu yang bernama rumah tangga. Dalam lembaga ini, Allah telah membagikan peran yang sangat harmonis. Ibu adalah madrasah pertamanya. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ibu sebagai madrasah pertama. Ada seorang penyair yang sangat masyhur. Dan penyair ini pernah mengubah bait syair yang sangat masyhur. Beliau berkata, ibu adalah sebuah madrasah. Atau ibu adalah sebuah madrasah, sekolah. Jika kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik budi pekertinya. Mengapa ibu disebut madrasah pertama? Karena sejak anak berada di dalam kandungan, detak jantung ibu, apa yang ibu makan, apa yang ibu dengar, dan apa yang ibu rasakan, semua menjadi kurikulum pertama bagi sang anak. Begitu lahir, ibulah yang pertama kali mengenalkan bahasa, mengenalkan, mengajarkan adab, dan menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika madrasahnya rapuh, jika ibunya rapuh, maka runtuhlah fondasi karakter anak. Oleh karena itu, menjadi ibu yang cerdas, bukan hanya cerdas akademis, tetapi cerdas secara emosi dan spiritual, adalah sebuah keniscayaan. Kemudian, ayah sebagai kepala sekolah. Jika ibu adalah gurunya, lalu di mana posisi ayah? Ayah adalah kepala sekolah posisinya. Banyak kekeliruan di zaman modern ini, di mana ayah merasa kewajibannya selesai hanya dengan memberi nafkah, memberi uang. Urusan mendidik anak diserahkan 100% kepada ibu. Ini adalah kekeliruan besar. Sebagai kepala sekolah, ayah bertanggung jawab untuk menentukan visi dan misi. Mau dibawa kemana arah masa depan akhirat anak-anak kita. Kemudian menyediakan fasilitas. Seorang ayah kepala sekolah ini harus menyediakan fasilitas dan kenyamanan. Memastikan gurunya atau disebut ibunya bisa mengajar dengan tenang. Tanpa tekanan psikolog yang berat. Mengevaluasi dan terjun langsung. Seorang kepala sekolah tugasnya, ayah bukan penonton pasif. Dialah Quran surat dalam Al-Quran. Dialah mendidik antara orang tua dan anak. Mayoritas diabadikan antara ayah dan anak. Seperti kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Yakub. Kemudian banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kolaborasi ini bukan sekedar teori sosiologi, melainkan perintah agama yang jelas. Kewajiban utama ayah sebagai pemimpin atau kepala sekolah ini disebutkan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada kepala rumah tangga sebagai penanggung jawab utama keselamatan iman keluarganya. Tanggung jawab bersama dalam mengasuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan niscaya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian yang terakhir, belajar dari kurikulum ayah terbaik yaitu Luqman al-Hakim. Bagaimana cara seorang kepala sekolah mengarahkan madrasah? Allah abadikan dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terus bagaimana prakteknya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana menyatukan peran kepala sekolah dan madrasah ini agar harmonis? Satu visi pertama, bukan saling berdebat di depan anak. Jangan sampai ayah melarang, tapi ibu membolehkan. Anak akan bingung dan mencari celah. Diskusikan aturan rumah tangga di kamar saat anak-anak tidak ada. Jadi di rumah tangga itu kalau bisa ada peraturan tertulis kayak di sekolah itu. Misalnya jam berapa harus apa, jam zuhur harus sholat, asar harus ke masjid, seperti itu. Ayah menguatkan otoritas ibu ketika anaknya membentak ibunya. Misalnya ketika ada anak itu membentak ibunya, maka ayah harus berdiri paling depan untuk membela istrinya dan mendidik anaknya bahwa ridho Allah ada pada ibunya. Kemudian ibu juga menjaga kehormatan ayah. Di depan anak-anak, ibu selalu membangun citra ayah yang berwibawa, pekerja keras, dan layak dihormati. Misal ayah pulang dari pekerjaan, kita ajak anak kita menyambut, ah itu ayahmu loh nak, beliau adalah pahlawan, beliau adalah pekerja keras, angkat derajatnya. Mungkin, meskipun mungkin ada ayah itu sebagian ada memiliki kekurangan. Kemudian yang terakhir, luangkan waktu bersama. Kepala sekolah dan guru harus sering rapat koordinasi yang dibungkus dengan canda tawa bersama anak-anak.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, luar biasa pendengar ya, kita simak tadi pengantar ataupun juga penjelasan di awal tentang topik khusus kita pada pagi hari ini ya. Ibu madrasah pertama, ayah kepala sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak. Kita masih bersama dengan narasumber kita, pendengar, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Anda yang ingin bergabung, ya, boleh langsung pendengar 0761-24595 dan telepon yang sudah kami buka atau di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991 melalui pesan singkat. Ini Buya, pendengar kita di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Buya, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ci.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Acu, Kak Ci.
1: Acu Amin, silakan Cuan.
3: Iya, dengar setia aku ya, Subuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah.
3: Iya, misalnya, Ustaz ya. Iya, selamat menyongsong tahun baru, Ustaz. 1448. Iya. Selama lagi.
1: Iya, bentar lagi. Tambah
3: umur kita sehari, berkurang umur kita sehari.
2: Insyaallah.
3: Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Tidak semua ayah dan ibu itu religius. Kenapa? Walaupun dia dinikahkan secara Islami, tetapi setelah diambang pernikahan itu, orang disibukkan dengan berbagai persoalan, berbagai aktivitas, sehingga anak dan keluarga terabaikan. Ada dua yang kita lihat sisinya. Ustaz, pertama, menyerahkan anak, ya bagi yang mampu, menyerahkannya pendidikan di rumah tangga itu kepada pembantu. Sementara dia, ayahnya, tidak sempat memberikan contoh, baca Quran, tidak sempat di rumah tangganya. Kemudian, sholat berjamaah pun di rumah tangganya, atau sholat sendiri di rumahnya, jarang dilihat oleh anak-anak. Kemudian ibu juga tidak mengarahkan, karena dia tahu suaminya capek, bagaimana bisa sholat berjamaah, biarlah dia beristirahat. Biar membiar inilah yang jadi masalah, Ustaz. Nah, kata suami, biarkanlah istriku begitu dia capek. Kata istrinya, biarlah suamiku begitu dia capek. Tidak ada rasa peduli, saling menyuruh begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa keluarga, tidak disebut kena menjaga kode etiknya, menyerahkan kepada pendidikan media, seperti membuat aplikasi religius di HP. Bolehkah itu dijadikan oleh anak-anak sebagai pedoman?

0: soleh.
1: Yeah.
0: Jadi untuk mendapatkan anak soleh itu kudu apa namanya, bahasa Jawanya harus betul-betul gitu, betul-betul, sungguh-sungguh, tawajuh, tidak tiba-tiba, ucuk-ucuk tiba-tiba, sulap bin salabin, begitu.
1: Mm-hmm.
0: Memang butuh proses yang sangat berat.
1: Yeah.
0: Teorinya sangat gampang, prakteknya itu sangat berat. Gitu. Jadi harus sungguh-sungguh, terutama yang kita sarankan tadi menjadi olah madrasah. Selain menjadi orang tua pada sekolah, itu kita harus titipkan juga pada sekolah-sekolah Islam, pada sekolah-sekolah. Kalau sudah besar, kita masukkan ke pesantren. Loh, Pak Ustaz, nanti bagaimana kita masukkan ke pesantren? Bagaimana untuk mendapatkan ijazah dan lain sebagainya? Tenang. Sekarang kalau penghafal Al-Quran, misalnya ada beberapa juz itu, bisa langsung diterima di perguruan tinggi. Ada juga yang instansi, ada 8 juz, 10 juz, itu tanpa tes langsung masuk. Begitu juga presiden kita kan, presiden Bapak Ma'ruf Amin itu kan dari pesantren juga. Jadi insya Allah. Kemudian masalah dengan media sosial, nah, kita harus tegas. Masalah ketika masih kecil, ada anak saya namanya Muhammad itu, ketika mau minta HP itu, nangis dia, nangis. Tapi saya biarkan nangis daripada rusak matanya. Gitu. Saya tegasin, nak, nanti kalau sudah besar, Abi belikan iPhone yang bagus. Gitu. Sekarang belum waktunya. Kamu masih umur 2 tahun. Nangislah nggak apa-apa daripada matanya. Gitu. Jadi juga harus tegas. Jadi ada media-media media-media sekarang teknologi itu ada tempatnya. Ada saat-saat anak itu diberikan media dan ada saat-saat anak itu dilarang. Jadi jangan sampai alasan kita malas sebagai orang tua, kita sibuk, kita kasih handphone, Masya Allah, tontonan YouTube itu tidak semua bagus.
1: Yeah.
0: Oh, Masya Allah, pertamanya bagus,
1: yang
0: kedua, ketiga, Masya Allah. Begitu, Bapak.
1: Iya, baik. Demikian untuk Kak Cuamin. Cu, jika ada yang ingin ditambahkan, silakan bergabung kembali atau pendengar lain juga boleh ya. Kami masih buka line telepon yang sama, bisa Anda gunakan. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Sehat, Bu, Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat, Bapak.
2: Orang buka maru dah balik haji, Ustaz. Orang mengkali sebelum, Ustaz.
0: Pak Suhaimi mengkali. Alhamdulillah, jangan orang lupa
2: doanya. Pulang haji, Ustaz.
1: Iya, Pak.
2: Orang mengkali sebelum, Ustaz. Mengkali tanggal 11.
1: Iya.
2: Menanya, Ustaz, ayah dan ibu. Ibu, ayah jadi madrasah, ibunya guru. Ini macam mana, Ustaz? Kalau anak terlantar, Ustaz, anak tak ada ayah, alih-alih dibuang. Anak tak ada bapak, tak ada ayah, tak ada bapaknya. Entah bapak, entah siapa. Alih-alih dibuang di toko atau di jalan. Itu macam mana, Ustaz? Kata Ustaz dia, ayah sama ada madrasah, ibu jadi guru. Jadi itu macam mana, Ustaz? Tolong, Ustaz.
1: Baik,
2: banyak
1: kegiatan,
2: Ustaz.
1: Ya, Pak Suhaimi.
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini peran untuk anak yang mungkin bisa diartikan orang tuanya tidak lengkap karena sesuatu dan lain halnya, Ustadz. Bagaimana ini?
0: Ya, baik. Misal, yang saya tangkap dengan bapak kita tadi, ada anak yang dapat di toko menelantarkan. Terus ada yang saya tangkap bahwa punya anak tapi orang tuanya tidak peduli begitu ya. Kalau kita menemui seorang anak kecil kemudian tiba-tiba kita menemukan, ya kita sebagai saudara seiman kita aja atau sebagai anak asuh dan lain sebagainya, kita didik mereka begitu kan, kita didik supaya menjadi, dan insya Allah uluran kebaikan kita insya Allah sekecil apapun Allah akan pandang itu. Dan ketika besar nanti, Masya Allah, akan berterima kasih kepada kita dan Allah akan balas kebaikan kita. Kemudian begitu juga dengan seorang anak, kemudian orang tuanya tidak mempedulikan. Kita sebagai misalnya, itu anak dari anak kita, menantu kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Mungkin anak kita, menantu kita itu lagi sibuk, begitu kan, sibuk kerja. Kita sebagai kakek, sebagai nenek, ini cucuku ini. Ini cucuku.

0: kita yuk nak, yuk kita istriku kita sekolahkan anak kita, didik. Kalau enggak mampu kita didik anak kita, kita titipkan ke sekolah Islam. Sekarang kan banyak sekolah yeah. Islam terpadu itu akan mengajarkan adab, akhlak dan hafalan Quran. Dan insya Allah kita sebagai Muslim dan semua Muslimnya adalah saudara yang diikat oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan kita Muslim harus menolong bersama. Baik aja.
1: Iya, baik Ustaz. Ini kita hampir sampai di penghujung waktu Ustaz, yang mengingat waktu yang terbatas ini, barangkali di sesi terakhir ini Ustaz, kiranya apa yang memang perlu ditekankan kembali untuk kita bisa terapkan pada keluarga kita untuk membangun kolaborasi harmonis dalam mendidik anak ini Ustaz. Kesimpulan, silahkan Ustaz.
0: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang kompak. Rumah yang penuh dengan kolaborasi harmonis antara ayah dan ibu akan melahirkan anak-anak yang berjiwa tenang, cerdas secara emosi, dan kokoh secara iman. Mari kita ketuk pintu langit ego kita masing-masing. Bagi para suami, ringankanlah beban guru anak-anakmu. Bagi para istri, hormatilah kepala sekolah rumah tanggamu. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Sekiranya pendengar, ya, apa yang telah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga keluarga-keluarga kita, ya, keluarga Muslim semua senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa serta masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung, telah berpartisipasi. Terima kasih ya Pak Suhaimi dan Najwa Amin, terima kasih banyak. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mohon maaf pendengar ya, tidak seluruhnya dapat kami sapa di kesempatan ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Namun kembali kami informasikan, program Mutiara Pagi ini akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dengan pembahasan yang berbeda tentunya setiap harinya, dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru, ya, serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk hari ini Mutiara Pagi pendengar kami cukupkan hingga di sini. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Jai Tuhan dan Puan, kembali menemani di Kabar Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau menyerahkan data wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2025 kepada pemerintah kota Pemkab Pekanbaru. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Varianto kepada Wakil Kota Pekanbaru Agung Nugroho di kantor Wali Kota Pekanbaru Tenayan Raya pada Senin 8 Juni 2026. Dalam data yang diserahkan tercatat sebanyak 393.000 kendaraan di Kota Pekanbaru masih menunggak pembayaran PKB sejak tahun 2025. Nilai tunggakan yang harus ditagih mencapai 159 miliar. S.F. Haryanto menegaskan bahwa data tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Pekanbaru agar potensi penerimaan daerah tidak hilang begitu saja. Sekian kabar berita.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Radio Al-Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

kita Indonesia sesungguhnya, bagaimana kita menjadi warga yang taat akan pajak, taat akan rambu-rambu lalu lintas. Nah, hal-hal seperti ini adalah bagian dari bagaimana kitalah Indonesia, bagaimana menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga alam dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Encik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen Beranda Budaya. Kalau dalam kehidupan masyarakat Melayu, menerima tamu bukan sekedar menyambut kedatangan seorang ke rumah atau seseorang ke rumah. Lebih dari itu, menerima tamu merupakan cerminan budi pekerti, adat istiadat, serta nilai agama yang diwariskan turun-temurun. Bahkan dalam pepatah Melayu disebut tamu datang membawa rahmat, pulang membawa berkah. Ungkapan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang tamu dalam pandangan masyarakat Melayu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Cituan dan Puan, selain itu salah satu kekhasan budaya Melayu saat menerima tamu adalah menyambut dan yang penuh sopan santun. Tuan rumah akan menyambut tamu dengan senyum, salam, dan juga sapaan yang lembut. Dalam budaya Melayu, tutur kata yang santun dianggap sebagai penghormatan kepada orang yang datang. Tidak heran jika masyarakat Melayu dikenal ramah dan sudah dan mudah membuat tamu merasa nyaman.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pemkot Pekanbaru menandatangani sekaligus mendeklarasi fakta integritas sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di tingkat Kota Pekanbaru. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Deklarasi tersebut dihadiri berbagai unsur pendidikan, termasuk perwakilan sekolah, dinas pendidikan, lembaga terkait. Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan tanpa adanya perlakuan khusus maupun diskriminatif. Sekian kabar berita.